0: Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di Suara Sumari.
1: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy,

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Selamat bergabung di program Rock and Breakfast di pagi hari ini ya. Satu lagu yang baru kita dengarkan ya, lagu yang dibawakan oleh Mr. Big ya, To Be With You. Kalau berbicara tentang grup yang satu ini, pencinta Suara Sunari, jadi teringat di tahun berapa ya dulu ya. Saat itu menonton konser menonton konser Mr. Big langsung di Stadion Tambaksari Surabaya ya. Wow. Crowd-nya luar biasa keren abis ya. Dan menunggu sampai sekarang ya. Kira-kira ada enggak lagi grup-grup era 90-an yang mau hadir lagi ke Indonesia ya. Jangan hanya berpusat di Jakarta tetapi di Bali juga udah ada tempat ya. Semoga bisa hadir dan juga mengajak untuk pencinta Suara Sunari bernostalgia bersama di program Rock and Breakfast di edisi kita hari ini. To Be With You dari Mr. Big sudah mengantarkan kita 14 menit lepas dari jam 8 di pagi hari ini. Kita lanjutkan lagi kebersamaan kita tetap di Rock and Breakfast Suara Sunari.

0: Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.
1: Pecinta Suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta Suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, terima kasih untuk pagi hari ini yang sudah bergabung, yang sudah merequest lagu. Mungkin tidak semua request bisa dihadirkan untuk pagi hari ini ya. Semoga tetap setia menyimak, karena selanjutnya di jam 9 sampai dengan jam 11 yang nanti, kembali akan hadir program Informasi dan Tips.

89,4 FM Suara Sunari, pencinta Suara Sunari, selamat pagi. Kembali lagi saya Dikatama menemani pencinta Suara Sunari sampai di jam 11 yang nanti, tentunya kali ini di program Informasi dan Tips. Dan pastikan untuk pencinta Suara Sunari tetap setia hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sinari. Selamat pagi pencinta Suara Sinari. Kembali lagi saatnya untuk pencinta Suara Sinari menyimak lagu-lagu nostalgia kita. Ini era tahun berapa ya? Ya dari 60 lah ya sampai 80 akan coba dikehadirkan untuk menghibur pencinta Suara Sinari. Serta pastinya informasi yang akan hadir ya untuk pencinta Suara Sinari di program Informasi dan Tips Intips. Mari kita intips informasi kita yang pertama. Pencinta Suara Sinari, otak. Ini adalah apa ya, boleh dikatakan aset yang paling berharga ya, tetapi rutinitas harian tanpa disadari seringkali merusak ya. Misalkan contoh nih, contoh yang gampang aja dilihat ya, yang setiap hari orang pasti melakukannya, entah dari usia kecil sampai dengan tua saat ini ya. Menatap HP terus-menerus hingga melewatkan berbagai aktivitas, entah sarapan atau mungkin sarapan sambil menatap HP juga. Ini ternyata pencinta Suara Sinari bisa menurunkan kejernihan mental ya. Jadi modifikasi gaya hidup itu dapat membantu memperbaiki fokus sekaligus menjaga kemampuan kognitif jangka panjang. Karena itu beberapa aktivitas pencinta Suara Sinari itu diam-diam bisa mengganggu kesehatan otak kita. Ya, apa saja aktivitas tersebut akan coba dikehadirkan di program Intips kita di edisi hari ini. Di hari Senin di tanggal 8 Juni 2026.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, di pagi hari ini kembali tentunya informasi kita akan hadirkan untuk pencinta Suara Sunari tentang kebiasaan yang diam-diam mengganggu kesehatan otak. Ya, seperti yang pertama, melakukan banyak pekerjaan sekaligus atau multitasking gitu katakan ya. Jadi melakukan banyak tugas sekaligus mungkin terasa seperti bisa menyelesaikan banyak hal, namun sebenarnya memperlambat dan menguras otak. Setiap kali kita beralih dari satu tugas ke tugas yang lainnya, pikiran akan mengatur ulang peralihan dan membutuhkan energi. Jadi alih-alih menjadi lebih efisien, kita justru menghabiskan sumber daya mental dan membuat kesalahan di sepanjang prosesnya.

pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Saudari. Pencinta Suara Saudari, kembali ke informasi kita. Kebiasaan yang bisa mengganggu otak, ya, menurut ahli, tidur sangatlah penting karena membersihkan racun, memperkuat memori, dan juga memulihkan fungsi otak. Dan ini bukan sekedar tentang jam tidur saja, ya. Kondisi seperti sleep apnea itu yang mengganggu aliran oksigen selama tidur sangat terkait dengan kerusakan pembuluh darah dan juga peningkatan resiko demensia. Jadi pencinta Suara Saudari, biasanya orang yang tidurnya mendengkur, keras, parah gitu kan, bangun biasanya dalam keadaan pusing atau merasa lelah meskipun sudah tidur, ya. Dan ini hal yang tidak boleh disepelekan. Ini harus diperiksakan pencinta Suara Saudari, karena ini akan mampu mengurangi kemampuan otak untuk membersihkan limbah metabolik seperti zat-zat beracun yang harusnya keluar, yang harusnya dinetralisir, tetapi karena terlewatkan atau kurangnya jam tidur yang berkualitas, hal itu menjadi tidak terjadi. Terus juga pencinta Suara Saudari, selain tidur, melewatkan sarapan. Ini dapat menyebabkan konsentrasi yang buruk, mudah marah, dan kurangnya motivasi seiring berjalannya hari. Sebaiknya, untuk yang tidak terbiasa, sering ada yang seperti itu yang mengatakan, aduh gak biasa sarapan, oke gak apa-apa, takutnya ngantuk, takutnya apa, gangguan metabolisme. Ya, itu sebenarnya karena kurang terbiasa aja. Jadi cobalah konsumsi makanan berprotein dan serat. Ya. Tujuannya apa? Untuk mengembalikan yang namanya atau menstabilkan yang namanya gula darah.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, Anda memiliki kebiasaan scrolling HP tanpa tujuan sebelum tidur. Selama tidur nyenyak tanpa rapid eye movement atau REM, dan tidur dengan REM, otak itu mengambil informasi dari hari sebelumnya dan menstabilkannya menjadi memori jangka panjang. Proses tersebut itu membantu memperkuat otak untuk menjalani informasi baru, memecahkan masalah, dan juga mengembangkan keterampilan pencinta suara sunari. Jadi, kalau misalkan nih pencinta suara sunari, ya, terlalu sering ya scrolling HP sebelum tidur, dan itu yang dilakukan, ini akan mengganggu efisiensi otak kita untuk meningkatkan memori atau menyerap informasi. Ya, jadi mungkin ada baiknya kalau memang merasa kurang siap untuk tidur atau mungkin belum waktunya untuk tidur, belum mengantuk seperti itu, scrolling HP boleh, tapi jangan dilakukan di tempat tidur. Ya, kalau sudah merasa oke saatnya untuk tidur, paksakan diri, ya harus menaruh HP-nya, redupkan lampu, terus mungkin merasa kurang nyaman, ya lakukan peregangan ringan atau mungkin latihan pernapasan. Ya, apapun itu pencinta suara sunari yang jelas membuat tubuh kita masuk ke mood istirahat atau mode istirahat dan mendorong tubuh kita untuk bisa tidur dengan efisien dan juga durasi yang cukup, ya, agar otak bisa dan mampu bekerja dengan optimal.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Mungkin ya hal atau kebiasaan lain juga yang bisa mengganggu kesehatan otak adalah daftar tugas yang terlalu panjang. Penelitian menunjukkan kita hanya dapat menyimpan sekitar 3 hingga 5 item bermakna dalam memori kerja pada satu waktu tertentu. Begitu kita melampaui itu, kita membebani korteks prefrontal kita, bagian otak yang bertanggung jawab atas perencanaan, fokus, dan juga pengembalian atau pengambilan keputusan. Jadi tentukan 3 prioritas utama sebagai jangkar, sedangkan hal lainnya menjadi opsional. Jadi bisa didelegasikan ya pada orang lain atau mungkin bisa ditunda, digeser sedikit ya, agar otak kita jangan terlalu terbebani dengan hal-hal yang di luar volume yang seharusnya ya. Maksimal 3 hal yang bisa dipikirkan atau bisa dikerjakan dalam waktu tertentu, pencinta Suara Sunari. Terus juga terhubung dengan orang lain ya, jadi mengabaikan hubungan sosial. Ini juga harus berhati-hati. Kalau kita terhubung dengan orang lain bahkan hanya berbicara dengan teman atau keluarga, itu memberikan rangsangan yang dibutuhkan oleh otak untuk tetap sehat. Jadi seringkali orang merasa, aku tidak mau bersosialisasi dulu, jangan. Ya, otak itu perlu untuk diajak bekerja, otak itu perlu untuk berinteraksi. Jadi bersyukurlah untuk pencinta Suara Sunari masih ada orang yang bisa diajak untuk bercengkrama, untuk bercerita, untuk bertengkar, beradu argumen dan yang lainnya. Ya kan? Karena kenapa? Karena ini akan membuat kita menjadi lebih sadar dan bisa berpikir dengan jernih dan meluangkan waktu dengan berhubungan atau menghubungkan diri dengan sosialisasi. Itu merupakan suatu berkah juga yang pasti, pencinta Suara Sunari, kitalah yang bisa memfilter bentuk hubungan sosial apa yang layak dan mampu serta wajar kita lakukan.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak Old Money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sundari. Informasi valuta asing hari ini Senin 8 Juni 2026. 1 dolar Amerika 18.129 rupiah. 1 dolar Singapura 14.116 rupiah. 1 dolar Australia 12.927 rupiah. 1 pound sterling 24.334 rupiah. 1 euro 21.038 rupiah. Dan 1 yen 113 rupiah. Demikian informasi valuta asing hari ini Senin 8 Juni 2026.

89,4 FM Suara Sunari. Pencinta Suara Sunari, itu dia informasi dan juga lagu yang sudah dihadirkan di program informasi dan tips di edisi kita hari ini ya. Di hari Senin di tanggal 8 Juni 2026, semoga bermanfaat dan pastikan untuk simak program selanjutnya Sweet Memories yang akan hadir di jam 11 sampai dengan jam 1 siang nanti.

0: Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care. Sweet Memory. Suara Sumeri.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care, sweet memory, suara sunyi.

0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, Suara Sumeri.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Winscare. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeri.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Fans Diagema Merdeka, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset harga Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali aja. Fans Diagema Merdeka, dapatkan Vitalik di apotek dan toko-toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Seni Hari dari lantai 2 kawasan Wers Pratman 28 Paden Pasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Seni Hari. Semangat sore hari ini ya. Ketemu bareng Mei Antari di sini dalam Country Special. Suasana hari ini di awal pekan Senin di 8 Juni 2026. 2 jam ke depan hingga tuntas jam 5 sore nanti seperti biasa juga. Anda ingin atensi bisa melalui via Facebook Suara Seni Hari dan WhatsApp di 087 773 331894.

0: there, you really June Carter's brother.
1: Got me a guitar and I'm gonna be a star.
0: Your hair's a little long, ain't it, buddy?
1: Got me a guitar and I'm gonna.
2: Ya, 89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. I Got Me a Guitar yang sudah hadir untuk Anda, mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk sore hari ini yang masih sibuk dengan aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar. Halo, selamat sore juga yang lagi on the way. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Satu nomor yang baru saja hadir milik dari Tommy Kais ya. Beliau adalah seorang penyanyi asal Sonia ya, yang terkenal dengan julukan Kenny Is. Baik, pecinta Suara Sendiri, Tommy Kais 1940, kelahiran 1940 ya, seorang musisi country Amerika, dan beliau adalah dikandung dari legenda musik Johnny Cash. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan semangat juga untuk Anda di suasana sore hari ini, dan pastinya melangkah di menit ke-15 lepas hari jam 3 sore, bagi Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.comomedia.id/sunari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare Country Special, Suara Sunarin.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Country Special, Suara Sonari.

0: Country Special Suara Sunari.
1: Ya, 89.4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari baru saja hadir. Please Remember Me dari miliknya Tim McGraw ya. Ini adalah salah satu lagu balada country paling populer ya dari penyanyi Tim McGraw ini. Dirilis pada tahun 1999 sebagai single dari album yang berjudul Oh Please in the Sun, di mana lagu ini menjadi salah satu karya terbesarnya. Lagu ini diciptakan oleh Rodney Crowell bersama Will Jennings. Rodney merekamnya terlebih dahulu pada tahun 1995, namun versi Tim McGraw lah yang sangat populer ya. Dan lagu ini menampilkan vokal latar yang indah dari penyanyi country Patti Loveless yang memberikan sentuhan emosional mendalam. Versi Tim McGraw sukses besar dan berhasil menduduki puncak tangga lagu Billboard Hot Country Song. Dan lagu ini bercerita tentang perpisahan di mana seseorang merelakan pasangannya pergi untuk mencari kehidupan yang baru, namun berharap agar kenangan manis di antara mereka tetap diingat. Baik, pecinta Suara Sunari, tetap tersenyum manis ya, apapun yang terjadi. Oke, sweet, sweet smile, spesial untuk Anda.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Country Special, Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari lanjut lagi masih dalam Country Special bareng Mei di sini ya. Ingat tensi masih ada waktu juga melalui via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda hingga tuntas jam 5 sore nanti. Semangat kembali buat yang masih sibuk beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Begitu juga yang lagi on the way, tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda.

0: Mengangatkan pagi hari Anda di program Rock and Breakfast setiap hari jam 7 sampai jam 9 pagi hanya di Suara Sonari.
1: Country Special Suara Sonari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
3: Country Special by Suara Sonari.

89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, Love Me Loving You, Semi Kate Show yang sudah hadir untuk Anda lahir 24 Februari tahun 1958 adalah seorang penyanyi musik country asal dari Amerika Serikat ya, yang dikenal karena gaya musiknya yang memadukan honky tonk tradisional dengan sentuhan modern. Dan ia telah merilis sejumlah album bersertifikat platinum dan emas serta mencetak lebih dari 25 single yang masuk dalam tangga lagu top 40 Billboard Hot Country Song. Iya, pecinta Suara Sundari lahir dengan nama Samuel Paul Kasyat di Louisiana. Ia mulai bermain gitar pada usia 11 tahun dan bernyanyi di bar-bar lokal untuk menghidupi keluarganya setelah sang ayah meninggal. Ia sering disebut sebagai pewaris dari legenda musik country George Jones. Iya, karya-karyanya yang paling ikonis itu meliputi She Don't Know She's Beautiful, satu-satunya single nomor satu miliknya. Kemudian ada Kay di Lifestyle, ada Queen of My Double Wide Trailer, dan juga ada Vidalia. Dan dia telah merilis 16 album studio dengan total penjualan gabungan mencapai jutaan rekaman ya, dan juga lagu. Ya, dunia politiknya, selain bernyanyi tentu Kershaw ini pernah terjun juga ke dunia politik ya, Partai Republik, dan mencalonkan diri sebagai wakil gubernur Louisiana pada tahun 2010 dan terlibat dalam kontestasi politik lokal. Baik, pecinta Suara Sundari, semangat buat Anda semua yang tentunya masih sibuk dengan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda ya. Lanjut tentunya masih dalam country special bareng Mei di sini. Sampai tuntas di jam 5 sore nanti.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Masih dalam Country Special. Sore hari ini Line Ishbon yang sudah direntokan dan 41 menit lepas dari jam 4 sore saat ini. Semangat juga buat Anda yang masih sibuk ya oleh rangkaian aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi dewe kembali juga semuanya, selamat sore. Tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang udah tensi juga, terima kasih. Ada di Apong di Kelungkung sana, Pak Entir Tayasa di Buana Raya, selamat sore. Oke deh, sweet sweet smile sudah tadi ya. Lanjut Bujiro Koming Dauma, semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya Bujiro ya. Thank you sudah atensi sedari pagi. Pak Oyen Gede Sukarata juga hadir. Selamat Pak, selamat sore untuk semangatnya. Ada siapa lagi nih yang sudah atensi? Pak Enstamo juga. Semoga aktivitas berjalan dengan lancar Pak Ari Dinamika ya. Semangat Pak Oyen Bratayasa. Semoga juga rangkaian aktivitasnya berjalan dengan lancar. Berikutnya Big Iron Buddy Robbins untuk Anda.

0: Kenangan menciptakan sebuah pengalaman, dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA hanya di Suara Semari.
1: Country Special Suara Semari.

Iya, 894 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Leo Syahir Long Talk Lesi sudah hadir untuk Anda ya. Dan sekaligus juga mengantarkan kita melangkah untuk menit terakhir dalam rangkaian Country Special untuk suasana awal pekan Anda. Yap, sampai di sini menuntaskan dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana karena sesaat lagi Sweet Sasa hadir kembali untuk Anda. Tetap di 89,4 FM Suara Sundari.

89,4 FM Suara Semeri kembali dari lantai 2 kawasan Wisma Pratama 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat sore pecinta Suara Semeri, semangat kembali bareng Mei Antari di sini dalam Sweet Sunset. Yap, 2 jam ke depan Mei hadir kembali untuk Anda dengan segala-galanya disco dan reggae yang tuntas nanti berakhir di jam 7 malam tentunya dengan rangkaian informasi dunia olahraga. Langsung saja atensi ke via Facebook Suara Semeri WhatsApp 087 773 3318 98.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
1: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
1: Parfum apa sih?
0: No, ini Soclean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
0: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

89.4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. I'm Bring My Heart. Verzi Remix sudah hadir untuk Anda, mudah-mudahan bisa memberikan semangat ya untuk suasana sore hari ini. Bareng Mei untuk Sweet Sunset masih menghadirkan single-single disco ke tengah ruang dengar Anda, dan pastinya nanti akan hadir juga single-single reggae. Mohon bersabar dulu ya. Oke, semangat semuanya yang masih sibuk beraktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Informasi dunia olahraga pertama untuk Anda. Persija Jakarta sudah memperkenalkan pelatih baru, Shin Tae-yong, yang menjadi pawang baru Macan Kemayoran. Ya, pecinta Suara Sundari, di Jakarta International Stadium pada siang hari tadi, acara pengenalan pelatih baru Persija digelar. Pengurus Macan Kemayoran, salah satunya Presiden Klub Persija Jakarta Muhammad Prapanca, datang dalam acara tersebut. Dalam beberapa hari belakangan muncul rumor kalau Shin Tae-yong yang akan menangani Rizky Ridho dan kawan-kawan. Kolom komentar unggahan Instagram Persija dan Ko Chinim asal Korea Selatan itu dibanjiri komentar soal STY. Ya, Prapanca mengungkapkan kriteria-kriteria yang dibutuhkan pada sosok pelatih Persija. Dia berharap agar pilihan pelatih kali ini akan menjadi titik balik prestasi tim asal ibu kota. Dan dalam sebuah video, Persija memunculkan Shin Tae-yong sebagai pelatih baru.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang!
1: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening to the

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Where did you go? Sudah hadir untuk Anda, tepat melangkah di menit ke-30 ya. Lepas dari jam 5 sore saat ini. Masih bareng di sini, satu informasi olahraga berikutnya. Nova Arianto menjalani start yang sempurna bersama dengan Timnas Indonesia U19. Garuda Muda menyapu bersih fase grup Piala AFF U19 2026. Ya, pecinta Suara Sunyari, pada November 2025, Nova ditunjuk PSSI menjadi pelatih Timnas Indonesia U20. Ajang Piala AFF U19 dan kualifikasi Piala Asia U20 2027 yang akan diarungi bersama dengan Garuda Muda. Menatap Piala AFF U19 2026, Indonesia tidak menjalani laga uji coba. Artinya, Nova dan anak-anak asuhnya langsung berlaga di ajang resmi untuk mengasah strategi. Dan Indonesia mengawali kiprah di bawah arahan Nova Arianto dengan bagus. Tim Merah Putih memetik kemenangan 3-0 saat berhadapan dengan Myanmar pada pertandingan pertama Grup A Piala AFF U19 2026. Di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang pada 1 Juni 2026, gol kemenangan Indonesia dicetak oleh Arkan Kaka dan Dimas Adi Prasetyo. Pertandingan kedua Indonesia bersama pelatih 47 tahun ini melawan Timor Leste pada 4 Juni 2026. Dan Indonesia memetik kemenangan 3-0 berkat gol dari Reno Salampeji, Irpan Siregar dan Arkan Kaka. Indonesia menyapu bersih kemenangan di fase grup Piala AFF U19 2026 setelah menaklukkan Vietnam dengan skor 2-1. Di Stadion Utama Sumatera Utara pada hari Minggu 7 Juni malam, Reno dan Evandra Florasta yang mencetak gol untuk Indonesia. Vietnam membalas sekali dengan gol dari Nguyen Quoc Nah. Dan Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 2026 dengan nilai sempurna 9 poin. Garuda Muda mencetak 8 gol, sekali kebobolan dan 2 kali mencatatkan clean sheet. Dan kini Indonesia masih menunggu lawan di semifinal Piala AFF U19 2026. Nova menyebutkan tim asuhannya harus memperbaiki diri.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: One, two, three,
1: semangat suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri lanjut lagi. Masih dalam Sweet Sunset bareng Mandy sini dengan single disco kali ini. Buat Pak Tut Murari Bangli, oke selamat sore, mohon maaf ini gak ketemu Pak Tut. Kita gabung aja ya, masih ada dua single yang harus segera hadir dalam Sweet Sunset untuk single disco. Dan nanti akan hadir single-single reggae. Bersabar dulu yang sudah request single-single reggae untuk suasana sore hari ini. Tetap semangat juga buat yang masih sibuk aktivitasnya, semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi in the way ya, tetap berhati-hati di jalan, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sunari. Oke, Pak Wayan si aja, selamat sore juga buat Pak De Apong di Kelungkung Tegak yang hadir. Mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Ya. Pecinta Suara Sendiri, Persija Jakarta menunjukkan keseriusannya bersama dengan Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini tidak dikontrak untuk jangka pendek, melainkan dipercaya memimpin Macan Kemayoran selama 3 tahun ke depan. Ya, Shin Tae-yong resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Persija di Jakarta International Stadium JIS pada hari ini. Mantan pelatih timnas Indonesia ini menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub ibu kota. Persija saat ini tengah menyiapkan dua momentum besar dalam sejarah klub dan kota Jakarta. Yang pertama adalah perayaan 500 tahun Jakarta pada 2027, lalu ulang tahun ke-100 Persija pada 2028. Karena itulah, manajemen memilih memberikan kontrak jangka panjang kepada Shin Tae-yong. Dan pecinta Suara Sendiri, menurut Prapanca, tugas Shin Tae-yong bukan hanya menangani tim utama. Pelatih berusia 56 tahun ini juga akan dilibatkan dalam pengembangan fondasi klub, termasuk pembinaan pemain muda yang menjadi bagian penting dari proyek Persija dalam beberapa tahun ke depan. Dengan kontrak hingga 2029, Persija berharap Shin bisa membangun sistem yang berkelanjutan, bukan sekedar mengejar hasil dalam satu musim. Persija juga memberikan keleluasaan kepada Shin Tae-yong untuk membentuk tim kepelatihannya sendiri. Manajemen tidak akan mengintervensi pilihan sang pelatih terkait asisten maupun staf pendukung lainnya. Dan Prapanca menegaskan langkah itu diambil agar proses kerja Shin Tae-yong berjalan lebih efektif sejak awal. Meski belum mengungkapkan identitas para asistennya, Shin Tae-yong memberikan petunjuk bahwa sosok-sosok yang akan mendampinginya bukan nama asing bagi publik sepak bola Indonesia. Sebagian besar merupakan orang-orang yang pernah bekerja bersamanya saat menangani Timnas Indonesia. Dan pernyataan itu memunculkan spekulasi bahwa sejumlah anggota staf era Timnas Indonesia berpeluang kembali bekerja bersama STY di Persija. Dan penunjukan Shin Tae-yong menjadi sinyal kuat bahwa Persija ingin kembali bersaing dalam perebutan gelar juara. Selain membangun tim yang kompetitif, Macan Kemayoran juga ingin menyambut dua momen bersejarah, yakni 500 tahun Jakarta dan 100 tahun Persija dengan prestasi yang membanggakan. Dan pecinta Suara Sendiri tentunya dengan kontrak 3 tahun dan dukungan penuh dari manajemen, Shin Tae-yong kini memikul harapan besar untuk membawa Persija menuju era baru.

Ya, 89.4 FM Suara Seniari Pecinta, Suara Seniari. Masih lanjut kebersamaan kita dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini hingga jam 7 malam. Kali ini sedang deretan single-single reggae hadir ke tengah ruang dengar Anda. Semangat Mei ucapkan untuk yang masih sibuk juga aktivitasnya. Semoga berjalan dengan lancar semuanya. Yang lagi nunggu juga, tetap berhati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Tentunya masih ada waktu untuk Anda yang ingin atensi, langsung aja ke via Facebook Suara Seniari dan WhatsApp kami masih terbuka di 087-773-331-894. Follow IG melalui radio Suara Seniari ya. Dan untuk Anda yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam.

0: sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Tentunya masih ya bareng Mei di sini untuk Sweet Sunset dengan sedetan single-single reggae yang hadir ke tengah ruang dengar Anda. Dan pastinya pecinta Suara Sunari, satu informasi untuk Anda, Toprak Razgatlioglu merasakan MotoGP Hungaria 2026 seharusnya bisa berakhir dengan hasil yang lebih baik. Pembalap Pramars Yamaha ini menilai dirinya memiliki kecepatan untuk bersaing di posisi 10 besar. Namun sejumlah kendala membuat peluang tersebut akhirnya menguap. Meski demikian, juara dunia World SBK ini tetap melihat banyak hal positif dari penampilannya di sirkuit Balaton Park. Toprak mengaku cukup puas dengan ritme balap yang ditunjukkannya sepanjang akhir pekan di Hungaria. Menurut rider asal Turki ini, peluang finish di posisi 10 besar sebenarnya terbuka jika dirinya tidak kehilangan terlalu banyak waktu pada fase awal balapan. Toprak menyudahi sprint race MotoGP Hungaria 2026 di peringkat ke-13 yang merupakan posisi finish tertinggi rider Yamaha. Pada race utama, ia finish di posisi ke-11 dengan Jack Miller di posisi ke-8 menjadi rider Yamaha dengan klasifikasi finish

terbaik. Dan di tengah hasil yang belum sesuai harapan, Toprak mengaku cukup menikmati karakter sirkuit Balaton Park. Lintasan dengan banyak area pengereman keras dan juga akselerasi pendek tersebut dinilai cocok dengan gaya balapnya yang agresif saat memasuki tikungan. Pengalaman sukses saat membalap di Balaton Park ketika masih tampil di World SBK juga membantu Toprak lebih cepat beradaptasi dengan karakter lintasan tersebut. Meski cukup kompetitif saat pengereman, Toprak menilai Yamaha masih memiliki kelemahan yang sama seperti beberapa seri sebelumnya. Masalah terbesar berada pada fase keluar tikungan saat motor mulai berakselerasi. Dan Toprak menjelaskan motor kerap kehilangan traksi saat pertama kali membuka gas, terutama di tikungan panjang. Akibatnya roda belakang mengalami spin berlebih dan motor kehilangan momentum saat berakselerasi. Dan pecinta seru sendiri, Toprak mengatakan tim Yamaha sudah mengetahui sumber masalah tersebut melalui data telemetri. Karena itu berbagai upaya terus dilakukan untuk meningkatkan performa motor khususnya saat keluar tikungan. Meski belum sepenuhnya teratasi, Toprak optimistis Yamaha bisa terus berkembang seiring berjalannya musim. Jika masalah akselerasi berhasil diatasi, peluang Toprak untuk bersaing lebih dekat dengan kelompok depan MotoGP diyakini akan semakin terbuka pada balapan-balapan berikutnya.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: 89,4 FM suara sunyari pecinta suara sunyari. Metuntaskan sampai di sini Sweet Sunset ya. Beberapa menit ke depan siap single reggae yang masih bisa Anda simak tentunya hingga jam 7 malam dan pastikan tetap setia bersama kami hanya di sini ya. Di 89,4 FM suara sunyari.
1: Love you still. Love you like home.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Minertime Music, suara Sunari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Stay tuned at DTM.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sun.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari. No matter what, no matter what.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
0: gampang.
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. All designed. Suara sendiri.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara sebenarnya.

89,4 FM suara sendiri dari lantai 2 kawasan Nes Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta suara sendiri. Yap, semangat pagi hari ini ya. Selalu luar biasa edisi Selasa di 9 Juni 2026 kembali Rock and Breakfast hadir untuk Anda. Yap, pagi ini bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Seperti biasa juga silakan atensi melalui via Facebook Suara Sendiri. WhatsApp kami di 087-773-33189 follow IG Radio Suara Sendiri. Silakan simak juga streaming melalui radio.gemamedia.id/sendiri.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Silent is broken. Sudah hadir untuk Anda ya. Siap. Ya, dari request dan singlenya mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat untuk aktivitas Anda. Silakan atensi melalui via Facebook Suara Sundari. WhatsApp kami di 087-773-331-894. Yang lagi on the way, selamat pagi semuanya. Tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Begitu juga yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Ya, pecinta Suara Sundari, tantangan perubahan iklim terkait keberlanjutan sumber daya air menjadi pembahasan dalam sarasehan yang dibuat Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Tirta Sewaka Dharma atau PDAM Kota Denpasar. Hal ini dilakukan untuk memperkuat ketersediaan air baku di masa depan. Salah satu upaya yang ditawarkan yakni menjaga pelestarian daerah tangkapan air. Dan pecinta Suara Sundari, sarasehan ini bertajuk Transformasi Air Berkelanjutan yang digelar oleh Perumda Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar yang digelar pada hari Senin 8 Juni kemarin sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-29. Direktur Utama Perumda Tirta Sewaka Dharma Kota Denpasar, I Putu Yaso, mengatakan pengelolaan air tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tetapi juga untuk menjamin ketersediaannya bagi generasi mendatang. Karena itu berbagai masukan dari akademisi, pemerintah dan juga praktisi sektor air diperlukan untuk merumuskan langkah strategis menghadapi ancaman berkurangnya sumber daya air akibat perubahan iklim. Dalam sarasehan tersebut, Perumda Tirta Sewaka Dharma menghadirkan 3 narasumber yakni Dekan Fakultas Teknik Universitas Udayana Prof. IRKD Diana Hermayani, kemudian perwakilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia atau Perpamsi Pusat yakni Dr. Subeti. Putu Yaso memaparkan salah satu rekomendasi yang mengemuka untuk menjaga sumber air baku yakni pentingnya menjaga kelestarian catchment area tersebut sebagai sumber utama keberlangsungan air baku. Salah satu skema yang dapat diterapkan adalah pemberian insentif kepada kelompok-kelompok pemerhati lingkungan yang selama ini berperan menjaga kawasan hutan dan daerah tangkapan air. Dan dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dan masukan lainnya, memperbanyak sumber-sumber resapan air di hilir sehingga saat musim hujan air yang turun tidak banyak terbuang ke sungai. Dan tentunya melalui kesarasehan tersebut, Perumda Tirta Sewaka Dharma berharap dapat merumuskan langkah-langkah konkret dalam mewujudkan transformasi pengelolaan air yang berkelanjutan.

89.4 FM Suara Seniari Pecinta Suara Seniari. Salah satu hit dari Halloween yang sudah membingkitkan juga untuk Anda pagi hari ini dalam Rock and Revel. Semoga bisa memberikan semangat ya. Yang udah request juga, selamat pagi udah atensi. Kita sapa-sapa dulu, kita senggol dulu ya. Mas Huri di Jalan Dahlia. Pagi Mas Huri, mudah-mudahan semangat ya. Dengan satu nomor yang dipilihkan pagi hari ini adalah Eagle Free, Fly Free ya. Lanjut ada Pak Oke di Trengguli sana. Selamat pagi Pak Oke, semoga semangat juga untuk aktivitas linking banknya sudah tadi. Juga buat Pak Kadek Randy di seputaran Denpasar, gimana kabarnya? Oke, mudah-mudahan semangat ya. Sudah ready, sesaat lagi akan segera meluncur. Pagi juga me ucapkan untuk siapa nih? Tara, kasih dulu nih ya kesempatan untuk loading. Oke, pagi Pak Arya Drestadjuna. Mudah-mudahan semangat Pak Ketut Rai Sumarinata juga, skidrownya juga sudah mengudara ya. Kalau lagi on the way, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda buat Widoser. Selamat pagi Widoser, mode forward mau ya? Oke. Siap, sudah ready. Bu Gumang juga selamat pagi Bu Gumang, gimana kabarnya? Semoga semangat juga untuk rangkaian aktivitasnya. Siapa ini? Versi Waran ya. Coba kita cek dulu ya. Kayaknya ada yang lain. Oke. Lanjut dulu buat siapa nih? Pak Bang Karancong, selamat pagi. Semoga aktivitas juga berjalan dengan lancar. Siap, ditunggu ya, kita cari dulu. Kita cek dulu nih, semoga ada dan semoga ketemu. Bagi Anda yang ingin atensi, masih ada waktu. Pecinta Suara Sunari, langsung saja melalui Facebook kami Suara Sunari atau melalui WhatsApp di 087773331894 ya. Apa kabar juga buat Pak Made Radiarta. Selamat pagi Pak Made di seputaran Jalan Imam Bonjol. Siap, ditunggu ya. Baik, salah satu hit dari Metallica spesial buat Anda semua.

0: suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Sesuai.
1: You are listening the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.